0: tunga suki si sinak sao ti tu sak sao katan nangit tamak kala nun ali ilangit tapani tu sao ti mini isu masu putu karuat kisian tap buna kila ko ta kala katakata ilanik ku tamak kwa nukkanak si ya suungun tu sinak sao tan na piltuang umat ti tau mat nun ali ilangin nun tapang asik lilat takuna na ilanganit nui kan lapak karuat tuun ilanik ku karena dalam kenal pagatai mak kau juga kata hilangin nunali saking gua jemput maling luka tamane nunabu iluanim tanah leu na unik karena tu unu josi pikunuk tapi kerana macam macam itu tanah umat dia nutamik unik karena dalam semang kita meniku unik karena mana itu nggak suka cium
1: ada kata nggak josi pikunuk macam macam ring meut tamane nyai kisah tenyai me ini ubah kelunga mana 57 akan aku kerjakan. Ila kapila nak tu ni unik karena orang majunga tanah ini waktu cuma si mengmigaku solo piutu si mana koko yang migata. Tapi macam kau betul tu kau orang. Tapi madi unik karena waktu si mengita ni unik karena agama kini ni aku kau yang nak tu majun unik karena teragama unik karena waktu si agama kau ni binarutin ni. Tapi semua dasi ini unik karena orang majunga kini aku dicau. Ilang kau yang mahu keluar dari mana mil, ilang kau yang meruang itu. Tanah, tapi masih majukan marun. Ila kau yang majukan majung agul, tapi majukan si majung. Isu maksa siu tawar di lamping man. Tapi mau nikah nak tunggu awan ni, nuna kak perawat demi cuma dari unga sigi jani. Kani juang itu mi. Tama anak kahan ramai upadu unga singinga. Kisiani, uki ukut. Upeng aku dulu ni tamang kimuk simi nadiangno akpara waktu awiak kuli umi aku luam tamang aku nara mitjuk umi akpara waktu guna tarik ruk miklu angit kaya tu tangan iklu tapi cuma ni utilu awal tak akpak tinja git ibu tak nak pak tilu ni tapi mata awan ini nak akpak suka kuyan akpara umi yo ilan ni kuyan pengik kerwaslu ni kisian ikingu mu kau madu kutainya. Suna bukuan ayat narung ni itu gerang. Kini mu ikhlasu isu magi siwa inyu isu buta isu mani so isu duta makul duta tu. Kuian seraun nak pung. Mana orang perdi takung waslu kuian ang itu magaru gajah tu bina. Atu waslu inyu isu gatiku sokutau orang itu sokutau orang kui ing itu. Ia nak seorang nak perlu kui berkeras ni. Mana ilok pekerja waktu demi cuma terukan lagi jani. Tahu bunga nunak kak perahu migat dahila. Kau pergi lauk semalut itu kini nunak kenak perahu lauk migat dah. Ayuh dua ingin nak sejumi pada suta. Tapi unik kaga cuma jaga. Tahu bunga perahu sebelah perahu kami. Tamani unik kaga nak tengah 51 murak tilu. 51 tain unik kaga cuma jaga akagu kalau semua teman itu ayunik inal dapat guru nasi gilak sama yunga suna ubi sosi pada guru lau rasu tahu bani yunga kaksu tak ida gitu aku rukti gua rawat tak angayu nuria kalau semua kecung kalau semua juga orang ubu nuria kayak kangi sudah nukak sotiu. Tahu bani suruh upengak sakut. Tahu nunggu sammut. Nen nunggu su. Rauk parau migat. Nen nunggu naruk pengikir waksut. Nen nuktu ka rauk pakluni. Tahu bani kijut taisi mani neki 50 wami. Upengak sangurung mat. Taku anga yukukka. Nudiyara avung kangak suga pilih rauk simung mat. Nuna di tuat cengur waksut. Atata buddu anana buddu. Nayaka lumakku. Ammaru kangiaga angayuk lupa. Tapi ni ikpigil orang yang pengmiak kuwian nak kui lauk si maduni ilang aku kuwian yang ikar wasuni. Tadi benda puluh tahun gua sambut nenyak si magidunu. Awal itu kan digian. Nenyu orang yang guru sunu tumis si makar wasunu. Tamaan ini cuma terjulur. Tahu bersama ini lewat aku dengan inyuk share lauk si magan kimuk sini. Sikit orang pengitil juga. Nen nuga sungai juga tuan. Nuriya kecungga kasut. atau somi mikit amak yau yukurumi amar utan sekian pekati gitu nu nadi mungkin lu utan anga juga harus keluar kagum atau sekop tu mik katigat oka katigat uru yak tu seorang nasib ni tu upari lah semangat tamau ngeru kya ni aku cuma nama tak nu nanti nu atau ini cerita orang suatu yang kau cuma lu panen juga kau nanti aswila niri upakata ulu unuruang itu luka yang ane yok terluwi anahan tetau nang uyak uyak tunila kikir temi tili wajuk tu luka taku kau tu raksimu maga ringum mega rami aswila tikim mata kubian ada raksimu maga bununa di cuat yang ut inyo kata kata kata upengak saga inyo raksunilu maingo kuri raksimu man pikir ningan luka yang temani tikita gatta tujung mega di kau tikit lutiur kang makan na joruk pada wat ini udah lah unik ini tak kau tikit semalam mata ila unik cara aku dengan nasi ubinnya uruan anna ini nasi aksi unang itu nuloko tu perkunga sah keuru yang nasi maru gila uru aku tu ni nanoktain bisa kerja minyak. Asyik jadi tikis mana rumah tetapan suku sih yang lektiu. Tanah rumah kung mati tak kuat tikit. Ketung atau hari. Sila mi aksa kata pingwa kru ya kata na yuk. Ijo yuk tak tu ni cayman. Unuk ijo yuk lek pergi ni. Tapi tu tu kalau apa orang mata esok ni tu tu dia ko makulat ang nagabut ilabut inyutungin ningin ni upang nagsangon ng ano tapan ito kusi yung magarawag siyuti ang araw si magat dahil siyuman kiso karawag para ang inyata tupe karawag ko kano kaya sin igliwi ka kang naparuk karawag ng malukya tapaw nga tuktukak pagtuwin ang mga karawag suta tuktusin nga karawag suta Tergigane ada ada aku meninjau tergigane aku waktu tergigane waktu nacak tukar ruang nak peruk yang isu mangit cerdik isu mik kubian angit cuk semik uduni pingas perung ne aku tersama ni gilu yang aku tak semak aku tak semaju kanu ingit cak aku itu tak semaju aku tigo inna jum itu aku mak aku duding aku naja kelu, kangiaga mikit turut ni. Isu mangit turut utili lak si maju, tais si man suka si baru. Kata nuna ringi tikit tak turut kata. Maru ku supung, ina anak bu, pisu cek ku guna orang meniunga, nukang ni ku bini udun si turun nanti angin ningan. Kali di cuci nak sudah, kemuk saksi ni cuci saya nak peram ni pekak tu, cuci saya guru yang saksi mata pegang tu sudah sok pelit kuih. Tama jero anak-anak bukai saksi ni, pada kuih waktu ni, udah perlu kasih keruah ni. Cikit tak tu saksi teru, tapi ibinu ngah tengah tahu perlu saksi ni tama ngah ubat tinju yang saksi ni tahu punga. Pekatitin tapi sini juga lo ada tu berubah tak semalak tu kanu itu kiamu kau ada semalak tu tapi bunga kau tinggi tu ni tapi kangen apa rupa sah tu ni tu pakai sokoi tu ni tapi bunga sudah maju ada tu tak aktor berak pada umat ini kimi tu tapi bunga aktor ring mau royak tu ada orang tu so nampak anak tak tapi kena kerjaya aktor royak nama ini udah tamat jadi takut dulu. Imu saksi magerwas ni, kita ni yang ukuah kami ujau madutin. Kamu tinggal aku rung usiliu di sini majok. Naim madik, ni yang aku jusi madutin. Tapi toko yang kau jejak semua. Tanah tu, nuriari ura makilau jejak kau yang isin makik karuarlun ilu kanu ilu kuyi lakan ilu. Siu kami sumagayak tuksa uruarlun ilu. Sila tuyung migami iman aksu arudu. Kapiana kakuyung ilu ni. Esu ila atatavudu tappaunga ujagalingmu uneaklutikku. Ilu virahturaksemungu. Tappari anana tokauti sijaruge vaatiku. Imminigongan tukutaro. Kanuim apiksungne visarakpu. Ajuraktaruge lawamitsiku. Anana vudu ujagalaksugu takukkaktittingma neakungan ilu makukidliasimayu. Timingan ilu sunguayaktun. Imannaru kiinang aksogonaktuarulluni. Taisumani ku aurlautittini unnuaittiku aurlarauksamagatta. Aurlatu innaktilluuta unnuktillugu. Niakuklinganakarluni ukaraurluni. Panikuruni taanna. Pekati tuaga illukatikilluni. Nuilluni lugu. Purangarauksluni. Kauyimakku jingittuarulluni ligoktapa. Kanuili ungittiaksimarauguruarluni. Iman ingat tak paksa nuju pisang nuju sakau kami. Kubian angin pedaya dalam kami. Kisu tu inang nukau sakau ruai tak paksa ni. Tapi kukau sakau jangan kita ruak. Nukangat inya suksi mera orang nasuniu. Iman kani matu inang itu isuma otisima jukau jiga miu. Ukau singit luar senak sebal dia kau ing mata. Tämä kuvasi jokin erilainen isotun nostunut. Mikä tajat tapahtuja, pisin mikä tänne asuja urasunut. Tämä kuva mikin niin ilä kitungangit. Takkaani tupikurukadon nostut sillä tääni. Kappien nääkätuaktuk seuvaron nomman. Anaina vuudu iman ilkkusak surua kururaungimman. Timingani annerni kuvini umullu ayurilernummagu taanna najakku angayuklerpaa angayuklerpaanguyungila uvannila angayukliugami tamaana ka 15 aqqaagu qariperuktuksaunnertu tabba ullaanga lukia qangeqatatsianga Kebagai tiang untuk diwangun untuk dua atau dua sema gatiku, uguar nak perak tu keluar teman. Tapi mana aku pisim misim nasib keluar sana pikat tak tak perdaya kami. So kau yang mengin kami, pihak kumungit juga keluar tau. Ukau singit, kita makan raut tay perukui walak suti mana ilak kusingan itu. Piyun nakasugi laksuniu. Kanu ingit jakpaku piyun naraung itakaruanga. Ingi utigi wa laksuniu lune anahanapu. Niungaru sito kunnat jangimman. Aglidaku ngilu sanak bagam. Iman nakuru yagura. Piyun nakku laktangago. Taan nagoktap inna uraanga. Pisakilau luneu. Taakkuari ayongna jangimman. Naksaumat kingudutilunigi kitungangilu. Tapi mana aku isi majuk teman nang mana kau isi mengita keluar unik kangi cikgu takwa paning. Tapi pisimi katakan sudah keluar sana anak kata ramai kami kahani tu anak aku keluar sini udah ya kata ramai tak kani. Iklu tuan kau berdarah pas sini tu nak kangi di tahun esok keluar sini sugi utak dah isuk tak tahu si mana esok tu. Tapi mak Ujarat jami tigu sin nomat. Sangit tituaru wadiatu inaksuni lugu. Tai misi tigu sin mat. Anana wukukutunut tapasi lugu tisijanga. Kuyangatu inaralasuni itani lukisiani. Nagdigit lunigit. Amiakko kangitun utang nyaktudu ikkua. Tapana jagadu tain kanunadi. Ipu ingin agtang uti gue meram aja kita udah kartu me, nami di tan urutur jenga ujarat dia, kau tak minta ya uang meju asistin. Tapi buat uti urutur ni aksa kau tidak mampu. Ujar ketak pasal itu teman aksa kau tidak mampu. aksaunnaillaqqallun suuqa sibbui tainnarmat tabba ananat ujaqatta pijumannerluniu imanna isumalluni taimannakisianuulermu tuqungaart larunigluunni nuqqillaktigiarumalluni asiila panningmini pigamiuttaanu ujaqattia tamauna qallua ilaqqaungagu kasu kasugiarnerpa upagiarmimmat taiman tuqungaarunnartuni tusaumagamigu parisillu unikkaarpalaummatagu imanna pitteriisaluart tuqungaart tausu anaujauttutillu taiman pigiaqaluarlunu paggernerluni tamauna qalluatulu qanigiaagu tappugu quviattaallatuinnam maqquilluni pigiallakkannituinnerma kasugiakkannerami taima tuqungaartinnami kayuttisittiammaqilernerpaulluka uppaluka taimannatuinna pigaluarnerpa tamannakingumu iqqarluguaksuurnartuvinaaluunigani tamanna anigorsimajuanniulerto quvianarningitto kisutuinna aqqusaarpakkattigu quvianartuinnaungitto kisianiti tamarmi anigorpeqartuinnaugammata quvianallaqaluaruni quvianangikkaluaruni tamanna unikkaaqallarpara palarni tinni unikkaakkanniarligumammiyuma upengaangulleraangat mittimatalliasuersarqallunallasuersarpalarummata aujanngorpat tamaungallaangimmigami asiku aqqutaqarningani tamaanini aqaaguqaqquurlunga saksinik mittimatalimmualilaorsimammigatta taissumali unikkaaqqaujama sivunningagut ilavu qimaklutigu anaanavuninna qanimmaqamu niunga pisugunnatsialorsimangimmat angajuvineralu makkurua erilluni tamaani liila qassiniki aqqaaguqaraqaluarnerpa tua ajoruyungneqaai ungatittiangani'ugulua qikertamiillutillu qimalaorsimagattigu umiangugaluarlu tamaani sikumiillunu ukiakku atortaunikuugami qimmeqaqatillu ila atausermillu kiaqa qimmeqannajuttuviniguluat taima upengaakku niuqulluta tamaani rajaagnitsinni sikuiruzaaluulaorsimagatta umiakkullu taupungautsianata suuqaimma qikersit niusagami ilavutaakkua timmutappaunga qikertaungittumi tumalluti aqqutaqarningani qamutikulungnu uniarluti tappaungaulilorsimannermata qanittuquluugaluamut maqafaimmaiupalutuinnaquluugaluamut umiarlutaini pijaujunnaililluni angajuvineqpullutainna makkuluarluni ikajorteqanngiluarluni luqimmeqanginnam augujaunnaqama umiaqarunniilorsimannermata qinneqaullaqatik luartuksaunatillu tainna angajuvineqputtaau angajullu seqatigillutiguli tamaungoluarsimagat nuliaqalertuugaluarli nulianga amakuluqaqilluni taimali tamaanissuujarluta umiamu nataalikulungmut taupungaujualuulilaorsima mimmata iputlutik maqakunni ipuppeqarmat najannik

Taim kawajima waktu tukar lawat tu, iklu bika dia orang nak kaya utuh, iklu dia orang nak kaya utuh. Kita utuh itu sah iklu, nak cai nak kaya orang mata. Makwa asing ismagi orang kaya orang itu. Mana dia jingin nak senganik, kawajima dia mikit, biju tiga orang nak tertin. Ika yukkan nak suka kerang mikit. Tu sak pang miju taim, makwa ingat kaya orang itu, nak cai nak kaya tu tak makwa ukurut. Suka yaitu ni ingat kerja tak sih orang kata, tambah nama saya tu tinggi, naru rasul ni. Tapi mau nak isu macam yang mega ku, yang nak kami kau orang mega masih okey mac, angun nak susu ni. Nak sakti tina susu ngujunga, iklu bika dia orang nang itja kata orang matai lah. Yang nak kata ni angun nak suka orang maju orang tambah kuning asalnya yun nangin mac. Tapi mana yang minyak toksi mac kata ni ku gila suru. Kau tu dah orang nak kusuri, ikut juga dia orang nak turu kerwaslu. Biar nak sewa sahaja kau ini, mana aku ni ada ujang itu ni. Kau ini macam agam, macam tupi sedut tawurin. Ilu juga ilau semua orang ni, aku cakap sama orang ni nak tuju orang itu ni. Atau orang nak jam mata, aku takkan ikut sahaja wakpan, ikut juga kan ikut sahaja wakpan. Amma do anu waktu aru erwapan. Igluri yunna erwasun apu takangi do waktu lu. Tan aksion namingman. Amma do anu waru waru tilu. Igluri yunna ngisun kisya ni mau apu tili aru muna yu atte toga sutunilu. Pinasiung beraman. Tapi mari cuper. Niru tu aru ikerwasu. Uktu mekau jima cerakat. Seksi bay, seksi uruni juni, ngotuni ngapuk kicu uruni, aji gingu keluar uruni, ijur dari juni, nanti kak pagi uruni ijur tertan. Tanah tupi ungasi gingu, tamang sedi inji simi fua inji simur uruni, ungasi gingu kapal urun naga uruni. Nak sakat tay nak lugu piur letarto, makuni ngaru, pawuak sengin niklu, aputiling menyar uruni. Ubarun apa takkan itu mi, si kemudu putu tiun naslu, noka kita kau cerlu ni. Napa kesiawin nak anu alat kerwat itu kita mani li, nuna giat ini. Ubarun kamu ti, napa hari kita kau pada kata pada ibu ni, saru kayang nuna kata waktu ni. Napa kesiawin lah kamu ti tak napa tilu, ila iman innak tilu. Uku jai cerlu, uku anu uku mudu aksa tilu. Nukar aku tinggi temu kacung yang secara uluit ni, napa orang man, bukit juga ni. Uku si macam nak supuyu kacak pada kateri. Iklu bika macam ni, piwi nak saya ulilak tak anu waktu itu kila yang itu tiklu, kaget tau yang itu tiklu. Tapi man uku yumin nak tu. Makayu suju juta cakap nak takuk saya urun ilmu yang juta urun itu. Kisah ni, ni dia suruh aruk tidur. Tupi kata ini naiksa, kuah goyuk tu ni, ikan aruk. Karena luar ni kurus, tu naik goyuk ni kurus ni, biru angin tu ini tu. Kisah ni, lekang cek tau, nanu ke sukar waktu teman ni jangan nuari pikir ni peruan ni. Mici mata ringan teman ni fuat tidur goyuk ni dia suruh nak nak tau waktu ni. Nego tu waktu nak semigli. Saya perbaik naik aku tu, cuba kartu tu, emang harus tau. Unu ani cik sama di sini cerah semang mayu, tapi panitia nak tu ni lama, aduh gangit cerah tu ni.

Tapi mereka temang asin nak cakap, ikan uti kutu saksa ni yang memat. Tapi temang ini tak terkait dengan yang ni ngah. Temang nak kau suri baca tigo. Tanah itu unik ni atuk. Tapi kan isi nak yang muda itu. Atukat tu isi gay tuk. Tapi ti mana ni? Ikan macam ini tanah outlet perlihatan niuk. Unik yang macam ini tu unik yang magu. Tapi orang kurang orang kau suri ngah ni.